mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindu akungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tigondo kavapya.

mahanyelo atu. Mahanyelo atu naonoko ubindua kungu raki msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo avachopi. Mahanyelo atu naonoko ufana kuba uningala tigondo kava pia.

Radio Msambiki na chana mingi saiti wafana kasi waha kasi iti magato jamale katina tanga hiva fana hiva doto kambia sehi tumili unangura ngura uombombela kambia toti hanyalu utumi watu na chana mingi saiti mazambia nyamwaka kasi mahanya utumi mkusa demokrasia kasi mshukwa diti kungu hita kuhichuona mwani ni mwani kasi atipandela ngu hatipandela kungkona iti ngolala chikudu chakwe ngu hati ngolala kungkona indima ya alisima.